tele ngopfu leswi nga swi vulavulaka loko twa risimu leri mingiseromee nkarhi wun'wanyana van'wana loko va twa risimu leri va twa vo imagina va karhi va lovoriwa kumbe va karhi va lovola ivi ni twa wun'wanyana ku loko ku ba risimu leri mfu ni swi lava hi mbilu na moya ku risimu leri ri ba ka wun'wani wa vamakwenu wa mina kumbe ri ba ri ba hi rizini ya wun'wani wa vamakwenu wa mina leswaku swi tele mani mara swi swaku hinkwaswo swi fambelana na ku va ku fambiwa na yehe kwele kaya vhele. Van'wani va ku hambi no va ni kwate njhani xem loko ba risimu leri ni va kahle mativana vakona van'wanyani va tsundzuxaku hi 17 ta June hi 2023 loko ku lovoriwa xem wata loko ku ba risimu leri ne hi swaku atmosphere yi cinca kumbe ndhawu yi cinca njhe hambi swi ri tano mikiser tsutsumi xikan'we lo ni tala va nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook kuva va hoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo swi no u nga swi kota ku endla tano mikiser rome ni yime ku lunga mina ku va ni ku tlhavela rungula rorero kasi ke a hi languti vanhu lava nga ku ri va nga fika va yimisa vukomba kumbe hi famba ku nga tani ntolovelo mikiser rome va kona mara makhumelo va duma va kona richerivisi mpfuneko vhiko kokwana wa ntoto va kona sadam sadam va kona visani wayila emilungwini ntimu va kona va kona mani la tlangela le mikwana ni khe swinane mana bombolo switinyiko va kona leni ngono mina mavasi va kona hlahla wolta madureke masikani va kona wisan jema kamla va kona mahlangana ku hlaka va kona ramafano lusand nkateko va kona nyiko jananda vumas va kona manungumana kana kambela eric tarimbeni va kona ankela xinangani va kona jesin nhlokwani elugamuchizi va kona mikateko machivula na otr va kona na vona mikwane nkateko wa dokodela va kona na yena ni khe swinane kusukela ka mavuza la va kona mani la imana vana ni khe swinane sonosono va kona machivula ni idli va kona mani la visan chauki va kona tshikani fela vona ka nkura samani va kona mani la inos powel va kona calvin makananise anduna zapi va kona brenda brenda va kona na vona vachadi vambili va kona ni khe swinane swo boha swo boha kusukela ka makoxela n'wa ks hlungwani basangwani maniphosa kusukela ka ngovela va kona mamakensi va kona sld mahlangu o tlhava ku ri mana i amos maamo ni khe swinane amos maamo va kona mani thavele ya kumbela ka mapapila ma yi thavi thavi va kona mana vo devin dabukwana ni khe swinane afeli chikudo ni khe swinane le ka kunele ya khaxana ni khe swinane matimba matimba dlamini ka homu radio ka radio schoolboy la ka homu na ni khe swinane schoolboy va kona mani ku thavakana kambela anondivisa mchavi ni khe swinane roni manganye la ka bokisi jeffrey sugar xivambu va kona mhlori polite rikoto walter mkoto va kona na vona mani maria rikoto va kona na vona sori mongo xithwayimbi gian balo lava yehlela va kona mana dennis hlongwana sifasonke va kona mani la ki mhlongo then dumisani ndova yi la ka sikhunyana la ni khe swinane billy the producer va kona mani la yi tisela lavo rikoto kusuka laya ndhawu letiya va kona mani ku thavakana kambela ya khazi va ku i sizekari chad rikoto va kona ku fambele ku n'wetlele mirado jan ni khe swinane kuni linda ngomeluleke okay ikhazi va yisati lava ni khe swinene le ka n'wina shem ku ri mani ku tlhavakana kambela i ludwik maluleke ni khe swinene rians obisi ni khesile na le ka n'wina tivuko chaka ni ku vonile tras xa vunene ni ku vonile wena ni khe swinene kenibeta wa xigubu va kona xikaya xa le ndleleni laha ni khe sile na le ka mani un'wana nga kona laha i ni n'wi vonaka i muiteri sitivela endlevuka sikwini flipopo na vona leki ngomeni ni vonile mina na xa mina na mbona na n'wina laya ni vori kahle na thomas mdongwa xivambu xihlovo wa maluleke ni vonile emafesi mlandza na vona kheni hlungwani ni vonile vo pitra mohaxi ni vonile emfana wo goxa na mbona na n'wina rulani chavalana ni mbonile ehlekani mariya makamu ni mbonile n'wina masatsi matlhongo ni mbonile mkhachani eric mativula na n'wina ni mbonile xandla endle ka xin'wana xandla vana va yena va nga fika va komba eku yele ku fambeni kungu va fika va reacta kunenelaka post leyi fambelaka na rongomixo siku ra namhla ka sikambi swi ri tano se hi nghenelo lava va nga tsala kunenelaka comment section.

Alright, terus mereka terus nene kesaka kalau mohon umaji pada guna baku mada. Terus mereka terus tuatan mani. Injil alir. Terus mereka terus nene kesaka kalau mohon umaji.